Salam sejahtera para pendengar yang dihormati. Di sinilah Ankara, Radio Suara Turki TRT. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berasa amat gembira dapat kembali bersama anda dalam siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT. Anda boleh mendengar siaran radio kami pada waktu Turki dari pukul 7 hingga 8 pagi melalui gelombang pendek dalam jalur 16 pada frekuensi 17.720 kHz yang dapat diikuti dari Malaysia dan Singapura. Ulangan siaran kami pula boleh didengarkan dari pukul 11.30 malam hingga 12.30 tengah malam. Maklumat siaran melalui satelit adalah seperti berikut. Siaran satelit kami disiarkan melalui satelit Turksat 4A pada frekuensi 11957 pada waktu yang sama.

Hubungan antara Amerika Syarikat dan China yang terus mempengaruhi politik dunia hari ini akibat perang perdagangan dan komoditi telah mengalami turun naik sepanjang abad ke-20. Selepas Perang Dunia Kedua, sokongan Beijing terhadap gerakan sosialisme di negara-negara Asia dan program pemilikan senjata nuklearnya memperteruk hubungan kedua-dua negara. Semasa Perang Dingin, lawatan Presiden Amerika Syarikat Richard Nixon ke China pada 22 Februari 1972 selama 7 hari dianggap sebagai titik perubahan utama dalam hubungan kedua-dua negara. Lawatan ini bertujuan untuk menormalkan hubungan antara Washington dan Beijing. Dan walaupun ia membawa kepada detik-detik sementara keakraban, peningkatan kuasa politik dan ketenteraan China di Asia, terutama sokongannya terhadap Vietnam Utara dalam Perang Vietnam, mengekalkan persaingan antara kedua-dua kuasa ini hingga ke abad ke-21. Ketegangan yang dikenali sebagai Perang Perdagangan dan Komoditi yang tercetus dalam penggal pertama Donald Trump sebagai Presiden Amerika Syarikat telah membawa kepada kemerosotan persepsi antara kedua-dua negara. Sokongan China terhadap program nuklear Korea Utara, tuntutannya ke atas Pulau Taiwan, pengaruhnya yang semakin meluas di benua Afrika, serta kekuatan ekonominya yang semakin meningkat berbanding Amerika Syarikat telah meletakkan China sebagai ancaman utama dalam senarai risiko politik dan ekonomi Washington, malah melebihi Rusia. Dasar ekonomi yang diambil oleh Donald Trump dalam penggal kedua pemerintahannya terhadap China menunjukkan bahawa persaingan antara dua kuasa besar ini akan terus menjadi topik utama sepanjang abad ke-21. NATO, pakatan yang disertai oleh Turki pada 18 Februari 1952, kini sedang menghadapi ujian baharu pada era milenium. Selepas serangan 11 September, negara-negara anggota NATO di Eropah telah memberikan sokongan penuh kepada Amerika Syarikat dalam operasi ketenteraannya di Afghanistan dan Iraq. Namun, ketika penggal pertama pemerintahan Donald Trump, pentadbiran baharu Amerika Syarikat menuntut negara-negara Eropah dalam NATO untuk meningkatkan sumbangan kewangan mereka dalam perbelanjaan ketenteraan pakatan tersebut. Kini, Donald Trump memasuki penggal kedua pemerintahannya, permintaan yang sama terus dikemukakan. Selain itu, sikapnya yang mungkin mengurangkan sokongan terhadap Ukraina dalam peperangan menentang Rusia menimbulkan kebimbangan dalam kalangan sekutu Eropah, mencetuskan persoalan tentang masa depan NATO sebagai sebuah pakatan pertahanan. Seorang tokoh besar dalam sejarah politik dunia, Presiden Kuba, Fidel Castro, secara rasmi melepaskan jawatannya pada 19 Februari 2008. Kerana masalah kesihatan, beliau menyerahkan semua kuasa kepada adiknya, Raul Castro. Sepanjang hampir 50 tahun sejak Revolusi Kuba pada 1959, Fidel Castro kekal sebagai pemimpin utama negara itu. Pada 25 November 2016, Fidel Castro meninggal dunia pada usia 90 tahun. Pada 17 Februari 2006, satu siri tanah runtuh yang dicetuskan oleh gempa bumi dan hujan lebat di Filipina telah menyebabkan salah satu bencana terbesar pada era Alaf Baharu. Bencana yang berlaku di wilayah Leyte Selatan ini berpunca daripada hujan lebat selama 10 hari tanpa henti, menyebabkan permukaan tanah menjadi lembut dan bergerak akibat kesan gempa kecil. Akibatnya, kawasan penempatan telah tertimbus di bawah runtuhan tanah, mengorbankan sekitar 1,800 nyawa. Umberto Eco, seorang ilmuwan, pengkritik sastra dan penulis popular Itali yang meninggalkan karya-karya abadi kepada dunia sastra seperti The Name of the Rose,
Foucault's Pendulum dan Baudolino menghembuskan nafas terakhirnya pada 19 Februari 2016. Sebagai seorang sejarawan dan ahli falsafah yang pakar dalam kajian zaman pertengahan, Eco dikenali kerana kajian sejarah mendalam yang menjadi asas kepada novel-novelnya. Dalam sebuah wawancara, beliau pernah menyatakan bahawa melawat lokasi yang menjadi latar dalam bukunya sebelum menulis adalah faktor utama kejayaan karyanya.

Sungai Merah atau Sungai Kızılırmak, yang dahulunya mengalir deras tanpa sekatan empangan, merupakan sungai terpanjang di Turkiye, memberi kehidupan kepada tanah subur di Anatolia Tengah dan mengalir terus ke laut. Selain panjangnya, lembangan seluas 75,000 km persegi menjadikannya sebuah sungai yang hebat. Delta Kızılırmak merupakan salah satu ekosistem semula jadi terpenting di Turkiye, menjadi habitat kepada ratusan spesies hidupan. Dengan legenda, lagu rakyat, dan peranannya dalam sejarah, Kızılırmak telah meninggalkan jejak mendalam sepanjang zaman. Dari istana ke jambatan hingga makam batu purba, kesan tamadun terdahulu masih menarik minat ramai di sepanjang sungai ini. Sejak zaman purba, Kızılırmak merupakan salah satu sungai utama Anatolia. Ia menjadi saksi kepada pembentukan penempatan manusia, pertempuran, perniagaan dan penentuan sempadan kerajaan. Sejarawan terkenal Herodotus dan ahli geografi Strabo menggunakan sungai Kızılırmak untuk menentukan sempadan Asia Minor atau Anatolia Kecil. Pada zaman dahulu, ketika konsep sempadan politik belum terwujud, geografi seperti gunung, sungai dan laut yang menentukan wilayah. Nama Kızılırmak diberikan kerana tanah di dasarnya kaya dengan tanah liat merah. Ia berasal daripada perkataan Turkiye, Kızıl yang bermakna merah dan ırmak yang bermakna sungai. Bahkan, tamadun Het juga menamakannya dalam bahasa mereka dengan maksud yang sama. Hari ini, kita akan berbincang mengenai tamadun Het, salah satu tamadun penting yang berkembang di sekitar Kızılırmak.

Het merupakan sebuah tamadun yang sezaman dengan tamadun Babilonia. Mereka mencipta banyak inovasi, termasuk perjanjian bertulis pertama dalam sejarah, Perjanjian Kadesh. Perjanjian ini merupakan dokumen bertulis pertama yang berasaskan prinsip kesaksamaan antara dua kuasa besar ketika itu, Het dan Mesir. Setelah bertahun-tahun konflik, mereka menamatkan perselisihan dengan perjanjian damai ini. Naskah asal perjanjian ini ditemui dalam ukiran dinding kuil di Mesir, manakala satu lagi salinan dalam bentuk tablet tanah liat dijumpai pada tahun 1906 dalam penggalian arkeologi di Boğaziçi. Tablet ini kini dipamerkan di Museum Arkeologi Istanbul. Perjanjian ini dianggap sebagai asas kepada diplomasi moden, sehingga versi yang dipilih

Seperti yang dinyatakan, tablet perjanjian itu ditemui di Boazkoi, ibu kota tamadun Het yang dikenali sebagai Hattusha. Kota ini terletak di tanah subur yang disirami sungai Kızılırmak dan merupakan ibu kota pertama Anatolia yang diketahui. Kini, ia terletak di barat daya Çorum dan menjadi salah satu tapak arkeologi terpenting di Turki. Penggalian telah mendedahkan 5 lapisan budaya di sini, termasuk tinggalan tamadun Hatti, Het, Assyria, Galatia, Frigia, Rom dan Bizantin. Dengan warisan sejarah yang luar biasa, Hattusha telah dimasukkan ke dalam senarai warisan dunia UNESCO. Selain itu, tablet tulisan paku yang ditemui di sini itu disenaraikan juga oleh UNESCO. Dalam teks purba, Hattusha digelar sebagai Bandar Seribu Dewa. Mari kita jelajahi Hattusha, Bandar Seribu Dewa. Kota ini terbahagi kepada kawasan atas dan kawasan bawah. Kawasan atas menempatkan kuil-kuil dan tempat suci, sementara kawasan bawah merangkumi kuil besar, kawasan perumahan dan struktur harian. Het membina tembok kota sepanjang 6 km yang mengelilingi ibu kota mereka. Sehingga kini, kota ini masih memiliki gerbang monumental, istana, 31 kuil, laluan bawah, silo bijirin besar, serta kuil terbuka bernama Yazılı Kaya. Mustahil untuk melawat kota ini tanpa merasa seolah-olah mengembara ke masa silam. Teknologi ukiran batu Het yang mengagumkan juga pasti menarik perhatian. Mereka adalah tamadun pertama di Anatolia yang menggunakan batu berskala besar dalam seni bina monumental. Dari seni bina hingga seni ukiran, mereka sangat maju. Seperti yang terbukti dalam reka bentuk keagamaan dan sekular di ibu kota mereka.

Siapakah sebenarnya Het? Mereka adalah salah satu tamadun terpenting dalam sejarah Anatolia, yang dikenali kerana kekuatan ketenteraan, diplomasi, perniagaan, serta seni dan budaya. Mereka juga pakar dalam pembuatan logam, terutamanya besi berkualiti tinggi, yang membolehkan mereka menghasilkan senjata canggih serta membina angkatan tentera yang kuat. Dengan kawalan ke atas laluan perniagaan Mediterranean, mereka menguasai Anatolia dalam tempoh yang panjang. Selain kekuatan ketenteraan, Het juga terkenal dengan hak wanita dan sistem undang-undang yang berstruktur. Mereka mencipta Dewan Parlimen pertama dalam sejarah, dikenali sebagai Pankush atau Majlis Empayar. Walaupun raja berasal dari keluarga diraja, setiap keputusan penting memerlukan kelulusan majlis ini. Ahli majlis memiliki hak yang sama rata untuk bersuara dan bahkan mempunyai kuasa untuk mengawal keputusan raja. Oleh itu, Het dianggap sebagai perintis sistem monarki berparlimen, asas kepada sistem pemerintahan moden seperti di Britain, Spanyol, Belanda dan Jepun. Asal-usul sebenar Het masih diperdebatkan. Ada yang berpendapat mereka berasal dari kawasan Kaukasus, sementara yang lain percaya mereka adalah penduduk asal Anatolia. Penemuan tablet mereka menunjukkan banyak perkataan yang menyerupai bahasa Eropah moden. Oleh itu, Het dianggap sebagai bahasa Indo-Eropah tertua yang diketahui. Meskipun asal-usul Het masih menjadi tanda tanya, kejatuhan mereka juga tidak mempunyai jawaban yang pasti. Ada yang percaya bahawa mereka runtuh selepas migrasi besar-besaran dari bangsa Yunani. Sementara ada juga yang menyatakan bahawa mereka musnah akibat

serangan lanun dari Laut Mediterania. Ada teori lain yang menyatakan bahawa kemarau panjang mungkin menjadi penyebab utama kejatuhan tamadun ini.

Dalam program hari ini, kita telah membincangkan Hattusha, satu-satunya kota purba yang tersenarai dalam dua senarai UNESCO. Het, yang berusia lebih daripada 5,000 tahun, masih mempunyai banyak kisah untuk diceritakan. Anda sedang mendengar program Budaya yang Dibawa oleh Air, yang disediakan oleh Neslihan Değirmenci Oğlu di Radio Suara Türkiye TRT. Sehingga kita bertemu lagi, semoga sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.